hanya nefer akasoto hanya nefer hanya wafe hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer hanya nefer han